0: Sport Radio.
1: Ini mawut babu monyet tiga tiga. Dia jalmo di kenyama dia murehu dia makwa buat babu. Nir dagil wak

0: Buje monu tiubeda lur ano na pede alu jokora Obani rida kan mo kabiru kwa emperaro doken alu chau yae
1: Aya, wano biri wana madego burgedi ye kunaja, kurye

高军西北一那龙门关了噻，高军西北一那关门拉了小，高军西北一那关门就叫啥？哎呀！Government ni me NRM jami yonge ngeji kongi musaka musaka. Government ni me NRM jati mugiango. Government ni me NRM jami yonge ngeji kongi musaka musaka.Angku musaka musaka ini ni antara nyokin aku nyok. Hari kata aku bilang mono, ini mula yang dia lulu ni musaka musaka. Tadi cuy ini, ini musaka musaka kau nyok ni ngapam. Kuman main musaka musaka ni kau nyok ni ba. Kuman main musaka musaka ni kau nyok ni bunuh tuan rumah. Kujari musaka musaka ni kau nyok ni makai kuri kamu.Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri kumu dong e. Oh. Yeah, you better go.

0: Pacho.
1: It inyo or radio.
2: Jauh ke dua kat ini ni dua tipu kuri tiles ni kiri kiri tiles
3: ni. Ah, le ini cini mimpu mimpu le borong ya borang rata mai kuri nyoni ini nama cian ku cini peyi.
2: Aku ni borang le cula cula.
3: Kau ni cula cula ni ngaku nyoni nama cian. Dana ye pi tek lo cinta.
4: Winwa.